0: Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Zainab Adelaida dalam program Saqafah Islamiyah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas Sayyidina Muhammad, Nabi yang ummi, beserta keluarga dan para sahabatnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman,
1: Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. Alayha malaikatun ghiladun shidad, la ya'asuna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun.
0: Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
0: Menuntut ilmu agama yang pokok adalah wajib bagi setiap muslim. Rawahul Baihaqi. Menjaga diri dan keluarga dari neraka yang sangat panas tersebut adalah dengan mempelajari ilmu agama yang diwajibkan Allah Ta'ala agar dipelajari oleh setiap mukallaf. Dan dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada keluarga, karena tidak termasuk orang yang bertakwa, seorang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, dan tidak menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah baginya. Jalan untuk mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang diharamkan dalam agama adalah belajar ilmu agama secara talaqqi kepada ahlinya, ulama yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian halnya, maka wajib bagi orang tua atau wali mengajarkan anak-anaknya masalah akidah, seperti mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya dan semacamnya, serta masalah-masalah hukum, apa yang diwajibkan dan apa yang diharamkan bagi anak yang sudah baligh, seperti mengajarkan anak-anak tentang dasar-dasar bersuci dan sholat. Karena kita hidup di era yang penuh dengan penyimpangan dan pengabaian terhadap aturan-aturan agama, pendidikan agama saat ini bukan sesuatu yang mudah. Mempersiapkan generasi dengan pendidikan agama yang benar tidaklah ringan. Terlebih kebanyakan sekolah tidak bersungguh-sungguh mengajarkan mata pelajaran ini dan tidak menjadikannya sebagai prioritas. Padahal, pendidikan agama sangat menentukan bagi kebaikan siswa, pembinaan mentalnya, dan memberikan arahan yang tepat untuk keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Atas dasar inilah bagian penelitian dan studi-studi keislaman pada Jamiyah Al-Masyariyah Al-Qayriyah Al-Islamiyah meneliti dengan seksama dan menelaah buku-buku yang telah beredar, buku-buku tersebut yang mengandung kesalahan-kesalahan. Selain perhatian yang tidak memadai terhadap materi ini dalam semua tingkatan-tingkatan belajar siswa. Karenanya, bagian penelitian dan studi-studi keislaman Jamiyah Al-Masyari Al-Qayriyah Al-Islamiyah mengerahkan segenap perhatiannya dengan sungguh-sungguh guna membuat siswa di tingkat dasar mempelajari materi ini secara bertahap dalam setiap tahun ajarannya, dari tahun pertama sampai tahun kelima. Sehingga setelah tahun kelima diharapkan siswa telah mempelajari sebagian besar dari ilmu agama yang pokok. Buku ini disusun dalam 5 jilid, dan setiap jilidnya terbagi dalam 3 fasal, akidah, fikih, dan akhlak. Dalam penyusunan buku ini sengaja tidak banyak mencantumkan ayat-ayat Al-Quran, karena materi ayat-ayat Al-Quran akan dibahas dalam buku khusus. Demikian halnya dengan materi Sirah Nabawi, sengaja tidak dimuat dalam buku ini, karena itu berkaitan dengan sejarah Islam yang juga telah kami sendirikan dalam buku ajar yang lain. Kami mengajukan kepada guru-guru mata pelajaran pendidikan agama untuk menyertakan materi hukum-hukum tajwid dan bacaan Al-Quran, Sirah Nabawiyah yang masuk dalam materi sejarah Islam. Untuk 2 materi tersebut, dibutuhkan buku tersendiri yang secara khusus membahasnya. Kami lebih memilih untuk mengikuti metode ini agar dapat mengantisipasi sedikitnya pelajaran-pelajaran dalam buku seri ini yang mana ini berpengaruh untuk tercapainya kurikulum yang terpadu sesuai temanya masing-masing. Sakofah Islamiyah, serial pelajaran agama untuk tingkat dasar, kami susun dalam 5 jilid dengan tujuan memberikan pemahaman agama yang cukup kepada siswa tingkat dasar agar dapat menjadi bekal keselamatan di dunia dan akhirat, dan sebagai partisipasi dalam membentuk masyarakat yang berkualitas dan sehat.

0: Materi Saqofah Islamiyah berikut ini disampaikan oleh siswi Alamana Bankstown, Sarah Mehyo dari Year 3 atau kelas 3 SD.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbullaha khaliqi wa uhibbu Muhammadan nabiyyi wa uhibbul Qur'ana kitabi wa uhibbul Ka'bah qiblati wa uhibbul Islam dini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku muslim kecil. Aku mencintai Allah penciptaku. Aku mencintai Muhammad nabiku. Aku mencintai Al-Quran kitab suciku. Aku mencintai Ka'bah kiblatku. Aku mencintai Islam agamaku. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ تصنيفي لهذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، أي ذاكرا له متبركا به، yakni aku memulai penulisan buku ini dengan basmalah, dengan menyebutnya dan mencari berkah dengannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ay al maliki li kulli ma dakhala fil wujud. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pemilik segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud keberadaan. Al-Hayyul Qayyumil Mudabbiri Ail Muqaddiri li jami'i af'ali wa aqwali wa ahwalil makhluqin. Dia yang maha hidup, kekal dan mengatur segenap makhluk. Allah yang menentukan takdir seluruh zat, perbuatan, perkataan dan keadaan makhluk. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Salawat dan salam yang sempurna semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang baik dan suci. Wa ba'du, fa hadha kitabun mukhtasarun ay qalilul alfaz kathirul ma'ani. Ini adalah buku mukhtasar, ringkasan. Kitab yang ringkas, yakni sedikit kata-katanya dan banyak maknanya. Jami'un li aghlabid daruriyat min ulumiddin. Yang memuat sebagian besar pokok-pokok ilmu agama. Allati la yustaghna anha. Yang pasti dibutuhkan. Wala yajuzu li kulli mukallafin jahluha min umuri al-i'tiqad wa masail fiqhiyyatin min at-taharati ila al-hajj. Yang tidak boleh bagi setiap mukallaf untuk melalaikannya. Artinya wajib diketahui, yaitu perihal akidah, masalah-masalah fiqih, mulai dari tata cara bersuci, taharah hingga haji. Mencakup bab salat, zakat dan puasa. Bima yashmalu as-salata waz-zakata was-siyam. Wa syai'in qalilin min ahkamil mu'amalat kal ijarati wal qiradi wal rahni wa nahwiha ma'a bayani hukmir riba wa ba'dil buyu'il muharramah. Dan beberapa atau sedikit hukum tentang muamalat seperti sewa menyewa, al-ijarah, bagi hasil, al-qirad, gadai, ar-rahn dan semacamnya. Juga penjelasan hukum riba dan beberapa bentuk jual beli yang diharamkan. Ala madzhabil imami المجتهد العالم محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي رضي الله تعالى عنه
al-mauludi sanata 150 lil hijrati wal mutawaffa sanata 204. Semuanya yang dijelaskan dalam kitab ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah Imam Mujtahid Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Al-Qurashi Al-Muttalibi yang lahir pada tahun 1500 Hijriyah dan wafat pada tahun 204 Hijriyah. Dikenal dengan nama Asy-Syafi'i atau gelar Asy-Syafi'i karena dinisbatkan kepada Syafi' bin As-Sa'ib, seorang sahabat dan putra seorang sahabat. Asy-Syafi'i lahir di Ghazzah dan menurut satu pendapat beliau lahir di Yaman dan meninggal di Mesir pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyah radhiyallahu anhu. Thumma bayanil wajibatil qalbiyyah wa ma'asil qalbi wal jawarih jam'u jarihatin wa hiya a'dha'ul insan kal lisani wa ghairihi min batnin wa 'aynin wa udhunin wa yadin wa farjin wa rijlin thumma bayani ma'asil badan liyukhtamal kitabu bifaslin uqida li bayanit taubah. Kemudian penjelasan tentang maksiat-maksiat hati dan anggota badan seperti lidah dan lainnya. Penjelasan tentang kewajiban hati, penjelasan tentang kewajiban-kewajiban hati, maksiat-maksiat hati dan anggota badan seperti lidah, perut, mata, telinga, tangan, kemaluan, kaki dan maksiat-maksiat badan. Dan kitab ini akan ditutup dengan pasal yang menjelaskan tentang taubat. Ya, inilah sedikit penjelasan tentang isi dari kitab Al-Qawlul Jali, syarah dari kitab Mukhtasar Abdillah Al-Harari Al-Kafil bi'ilmiddini Al-Daruri. Al-Aslu alladhi akhadha minhu al-muallifu kitabahu al-mukhtasara huwa kitabu sulam al-tawfiq ila mahabbatillahi ala al-tahqiq. Kitab asal yang diringkas oleh pengarang adalah kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq li ba'dil fuqaha'il hadramiyyin wa huwal alimul faqih asy-syaikh Abdullah ibn Husain ibn Tahir ibn Muhammad ibn Hashim asy-Syafi'i al-Alawi al-mauludu sanata 1191 wal mutawaffa sanata 1272. Kitab tersebut diringkas dari kitab aslinya yaitu Sulamut Taufiq karya al-Imam al-Faqih al-Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim al-Syafi'i al-Alawi yang lahir pada tahun 1191 Hijriyah dan wafat pada tahun 1272 Hijriyah. Ukhtusira kitabuhu, kitab tersebut diringkas. Thumma dhummina ziyadatin kathiratan
min nafaisil masaili takshifu maknunati hadzal kitab wa tudihuhu. Kitab ini kemudian dilengkapi dengan banyak tambahan-tambahan tentang masalah-masalah yang berharga. Dilengkapi dengan banyak tambahan tentang masalah-masalah yang berharga untuk menyingkap dan memperjelas hal-hal yang tersembunyi dalam kitab ini. Ma'a hadfi ma dzakarahu Syekh Abdullah bin Husain fi at-tasawuf mimma laysa min daruriyati ilmiddin. Dengan membuang pembahasan mengenai tasawuf yang ia sebutkan, karena peringkas Syekh Abdullah Al-Harari ingin menghimpun dalam kitab ini dasar-dasar atau daruriyat dari ilmu agama. Sedangkan pembahasan tentang tasawuf yang dibuang tidak termasuk daruriyat. Meskipun peringkas juga mencantumkan dalam ringkasannya ini beberapa masalah yang tidak termasuk daruriyat karena mempertimbangkan faedahnya. Wa ma'a taghyirin li ba'dil ibarat bi ibaratin awdaha mimma la yu'addi ila khilafil mawdu'. Dan mengubah sebagian kalimat-kalimatnya dengan ungkapan yang lebih jelas tanpa menyebabkan perubahan pokok pembahasan. Qala rahimahullah wa qad nadhkuru ma rajjahahu ba'dun minal fuqaha'i syafi'iyyin kal Bulqini الإمام سراج الدين عمر بن رسلان المولود سنة 724 والمتوفى سنة 850. Terkadang kami penulis kitab ini yaitu Syekh Abdullah Al-Harari menyebutkan pendapat yang ditarjih dinilai lebih kuat oleh sebagian ahli fikih mazhab Syafi'i seperti Al-Bulqini untuk melemahkan pendapat di kitab asalnya. Al-Bulqini adalah, beliau adalah Imam Sirajuddin bin Umar bin Raslan bin Nusair bin Salih Al-Kinani Al-Bulqini Al-Misri, lahir tahun 724, wafat pada tahun 805 Hijriah. Asalnya dari Asqalan, kemudian pindah ke Mesir. Dikatakan tentangnya bahwa syarat-syarat menjadi seorang mujtahid benar-benar telah berada pada dirinya dan disebut-sebut sebagai pembaharu atau mujaddid abad ke-9 Hijriah. Litadha'ifi ma dhukira fil asli fayambaghi in 'alal mukallafi 'inayatuhu bihi ay bil mukhtasari bi an yatalaqqahu wa yadrusahu wa yu'ida masailahu ila an yahfazaha wa tarsakha fi qalbihi wa dhalika ma'a ikhlasin niyyati lillahi ta'ala liyuqbala 'amaluhu 'indallah. Maka hendaknya setiap mukallaf serius mempelajari kitab ini agar diterima amalnya dengan belajar secara talaqqi, mempelajari dengan baik dan mengulang-ulang permasalahannya hingga hafal dan melekat dalam hati, serta mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalnya. Asmainahu Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafila بِعِلْمِ الدِّينِ الضَّرُورِي وَهُوَ الْعِلْمُ الشَّامِلُ لِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَعْرِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ
وغير ذلك من ضروريات الاعتقاد والشامل أيضا لمعرفة أحكام العبادات وغير ذلك من ضروريات علم الدين. Kitab ini dinamai oleh pengarangnya yaitu Syekh Abdullah Al-Harari dengan Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafil bi'ilmiddini ad-daruri, yaitu ringkasan karangan Syekh Abdullah Al-Harari yang memuat ilmu agama yang pokok. Apa yang dimaksud dengan ilmu agama yang pokok? Yaitu ilmu yang mencakup cara mengenal Allah, cara mengenal Allah dan Rasulnya, dan dasar-dasar akidah yang lainnya. Juga meliputi pengetahuan tentang hukum-hukum ibadah dan pokok-pokok ilmu agama yang lainnya. Yang akan kita bahas ini adalah kitab Al-Qawlul Jali, yaitu syarah atau halul alfaz dari kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari, kitab Mukhtasar karangan Syekh Abdullah Al-Harari, sebagaimana disebutkan tadi dalam mukaddimah dari kitab ini, bahwasanya kitab ini mencakup penjelasan tentang ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok, ilmu pokok-pokok ilmu agama, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan juga disebutkan tentang muamalah, sedikit tentang muamalah, beberapa masalah tentang muamalah yang berkaitan dengan hal-hal yang pokok yang dibutuhkan dan tidak boleh bagi setiap mukallaf untuk melalaikannya. Itulah yang dimaksud dengan ilmu agama ad-daruri, ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf dan tidak boleh dilalaikan. Jika seorang mukallaf tidak mempelajari ilmu agama yang daruri ini sepanjang hidupnya, maka dia berdosa, karena ini hukumnya adalah wajib. Selama dia belum mempelajarinya, maka dia belum lepas dari tanggungan untuk melaksanakan kewajiban ini. Dan jika lupa, maka kita wajib untuk mengulangi kembali mempelajari ilmu tersebut, ilmu agama yang daruri ini. Oleh karena itu penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita memahami apa saja yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitab ini, karena kitab ini adalah mencakup ilmu-ilmu agama yang pokok yang hukumnya wajib bagi setiap mukallaf untuk mempelajarinya. Di akhir mukaddimah tadi beliau mengingatkan kepada kita agar mempelajari kitab ini secara talaqqi, mempelajari dengan baik, mengulang-ulang permasalahannya, jangan sampai terjadi salah paham. Ya, karena inti dari fiqih atau yang kita disebut yang fiqh itu adalah faham, memahami masalah. Kalau orang sudah memahami masalah yang disebutkan di satu kitab, maka tidak terjadi kesalahpahaman baik dalam penjelasan tentang masalah tersebut atau dalam praktek dalam beramal. Ya, maka kita harus benar-benar memperhatikan, ya, meskipun ya, kita terpisah oleh jarak saya di sini, Anda sekalian di rumah masing-masing, akan tetapi yang sama-sama kita perhatian penuh dalam mempelajari apa yang
disampaikan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitab ini. Dan karena berdasarkan pengalaman ada saja pertanyaan, baik itu dari santri atau dari jamaah kita, menanyakan tentang isi dari kitab ini yang yaitu adalah juga sebagian dari mukhtasar. Pernah ada pertanyaan seperti ini, Ustaz, apa makna bai'ul ghazli yang disebutkan oleh Syekh di matan mukhtasar? Kata saya, itu adalah maknanya al-ghazl itu adalah kain tenun, menjual kain tenun. Katanya, kok saya pernah mendengar ada yang mengatakan bai'ul ghazli artinya menjual rusa. Bagaimana menjual rusa? Kan itu saya menjelaskan tentang kewajiban mulazamatul bait bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Mulazamatul bait itu artinya apa? Kalau bahasa sekarang, di rumah saja. Di rumah saja tidak boleh keluar. Ya, ketika di rumah saja harus berdiam diri di rumah, dan itu kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Kalau dia sambil melakukan usaha rumahan, masa sekarang kerja di rumah menenun kain, maka seandainya ya, dalam hukum Islam itu kan bagi perempuan yang iddah itu wajib untuk mulazamatul bait illa li hajatin, kecuali untuk hajat. Maka di antara hajat yang membolehkan untuk keluar dari rumah adalah menjual hasil tenunan itu, bukan menjual rusa. Bagaimana menjual rusa? Rusanya saja belum diburu, apalagi mau dijual. Bagaimana mau dijual? Ya, maka jangan sampai terjadi yang semacam ini. Jika ada yang belum paham, ditanyakan saja, tulis pesan ya, melalui Facebook ini ditulis, insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan ya, dijawab sesuai dengan apa yang kita sudah dengar dari guru-guru kita. Ya, jangan sampai ya, kita salah paham sehingga dalam praktek, dalam mengerjakan amal itu salah. Juga dalam menjelaskan ke orang lain tentang hukum suatu masalah, akhirnya salah sehingga jatuh pada hukum keharaman fatwa bighairi ilm. Dalam praktek pun ya, sering terjadi kesalahpahaman sehingga akhirnya jadinya aneh. Orang melakukan amal tapi aneh. Contoh ini, pernah ada cerita, ada ini tapi terjadinya ya, pada anak kecil yang belum baligh. Anak kecil tersebut ya sekarang sudah jadi syekh, tapi dia pernah cerita ini, lihat contoh orang yang salah paham sehingga melakukan amal ya, amal yang aneh. Ya, pada suatu ketika dia sedang sholat isya, kemudian tiba-tiba ada orang yang datang masbuk ya, mau berjamaah tapi dia masbuk sudah di rokaat yang kedua. Ini anak kecil ini kemudian dibisikkan ke telinganya oleh orang yang baru datang tadi yang masbuk, idza kunta fi rokaatis tsaniyah fahuzza ra'saka, kalau kamu sudah di rokaat kedua maka apa angguk-anggukkan kepalamu. Lalu dia karena dibisikkan seperti itu, dia mengangguk kepalanya. Ini dia pahamnya apa coba? Orang ini kan ingin bertanya, ingin tahu imam sudah di rokaat yang keberapa. Ya, hanya itu saja. Tapi apa yang dia pahami dari itu? Katanya menurut dia bahwasanya di setiap rokaat kedua maka harus mengangguk-anggukkan kepala. Akhirnya kata dia,
selama beberapa waktu itu dia paham seperti itu, dan setiap rokaat kedua di sholat yang dia lakukan dia selalu ngangguk-nganggukkan kepala, padahal itu kan bukan tuntunan dalam sholat. Jadi ini karena kesalahpahaman dalam melakukan suatu amal. Maka penting untuk memahami masalah dengan sebenar-benarnya supaya praktek ibadah, praktek amal yang kita lakukan benar, dan juga apa yang kita jelaskan kepada orang lain pun adalah benar, dijamin kebenarannya. Dan alhamdulillah kita sudah mentalakikan kitab ini dari guru-guru kita, termasuk dari pengarang kitab ini yaitu syarah atau Halul Alfaz dari Mukhtasar Abdullah Al-Harari, yang diberi judul atau diberi nama kitab Al-Qawlul Jali. Mari kita mulai membahas pembahasan pertama dari kitab Al-Qawlul Jali yang syarah dari Mukhtasar Abdullah Al-Harari. ولما كان معرفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بهما هو أهم الواجبات وأفضلها بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالكلام على ضروريات الاعتقاد. Dikarenakan mengenal dan beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah kewajiban yang paling penting dan paling utama, maka pengarang rahimahullah memulai kitabnya dengan pembahasan tentang perkara-perkara akidah yang pasti dibutuhkan oleh seorang mukallaf. Daruriyatul i'tiqad ay ma la yastagnil mukallafu anhu min umuril aqidah. Yang dimaksud dengan daruriyatul aqidah atau pokok-pokok akidah itu adalah perkara-perkara akidah yang pasti dibutuhkan oleh seorang mukallaf dan tidak boleh melalaikannya untuk mempelajarinya dan mengetahuinya. Faqala faslun fi bayani ma'na syahadatain. Fasal menjelaskan penjelasan makna dua kalimat syahadat. يجب على كافة أي جميع المكلفين. واجب bagi semua مكلف. المكلفين جمع مكلف وهو البالغ العاقل الذي بلغه أصل دعوة الإسلام أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Wajib bagi semua mukallaf. Siapa itu yang dimaksud dengan mukallaf? Adalah seorang yang baligh, berakal, dan telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam, yakni telah sampai kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ad-dukhulu fi dinil Islam fawran in kana kafiran. Untuk memeluk agama Islam seketika jika ia memang seorang kafir. Wasubutu ayil mulazamatu fihi ala dawam. Tetap meyakininya selamanya. Bihaitsu yakhlu qalbuhu an ayyi azmin ala tarkil islami fil mustaqbali aw taraddudin fi dhalika. فَإِنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ كَفَرَ فِي الْحَالِ. Dengan sekira hatinya bersih dari niat untuk meninggalkan atau keluar dari Islam,
pada masa yang akan datang atau ragu-ragu dalam hal tersebut. Karena orang yang berniat untuk kufur pada masa mendatang atau ragu-ragu dalam hal itu, maka ia kafir seketika itu juga. ويجب عليه أيضا التزام ما لزم عليه أي على المكلف من الأحكام التي ألزمه بها الشرع وذلك بأن يؤدي جميع الواجبات ويجتنب جميع المحرمات dan melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya, hukum-hukum yang diwajibkan oleh syarak terhadapnya, yaitu dengan melakukan semua kewajiban dan menjauhi semua perkara yang haram. Fayu'lamu min dhalika anna as-sabi alladhi mata dunal bulugh laysa 'alayhi mas'uliyyatun fil akhirah. Kesimpulan diketahui dari penjelasan ini bahwa anak kecil yang meninggal sebelum baligh tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wa kadzalika man junna qabla al-bulugh wattasala jununuhu ila ma ba'da al-bulugh hatta mata wa huwa majnun. Demikian pula orang yang gila sebelum baligh dan terus berlanjut hingga setelah baligh dan meninggal dalam kondisi gila. وكذلك عاش وكذلك الذي عاش بالغا عاقلا ولم تبلغه دعوة الإسلام أي أصل الدعوة وهو الشهادتان. Demikian pula orang yang hidup dalam kondisi balig berakal namun belum sampai kepadanya pokok dakwah Islam yaitu dua kalimat syahadat. فَمَنْ سَمِعَ الشَّهَادَتَيْنِ فِي الْأَذَانِ وَهُوَ يَفْهَمُ الْعَرَبِيَّةَ وَكَانَ بَالِغًا عَاقِلًا فَهُوَ مُكَلَّفٌ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُسْلِمْ اسْتَحَقَّ الْعَذَابَ الْأَبَدِيَّ فِي النَّارِ. Jadi orang yang mendengar dua kalimat syahadat yang ada dalam azan dan dia paham bahasa Arab serta kondisinya adalah baligh dan berakal, maka dia adalah mukallaf. Apabila dia meninggal dalam keadaan belum masuk Islam, maka dia berhak mendapatkan siksa yang kekal di neraka. Dan dikatakan tadi oleh muallif bahwasanya yajibu ala kafatil mukallafin, wajib bagi semua mukallaf. Kemudian apa yang diwajibkan bagi semua mukallaf, beliau yang menyebutkan tiga hal. Ad-dukhulu fi dinil Islam, memeluk agama Islam. Was-subutu fihi 'alad-dawam, meyakininya selamanya. Waltizamu ma lazima 'alaihi minal ahkam, dan melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepada

dia adalah mukallaf yang kafir, maka wajib baginya tiga hal sebagaimana yang disebutkan tadi. Yang pertama, masuk Islam seketika, kemudian tetap dalam keislamannya, meyakininya selamanya, dan melaksanakan segala hukum dan yang diwajibkan kepadanya. Adapun bagi mukallaf yang mukmin, maka kewajibannya adalah hanya dua saja dari tiga hal yang disebutkan di sini. Karena dia sudah mukmin, sudah memeluk agama Islam, maka tidak wajib untuk masuk agama Islam lagi karena dia sudah muslim. Maka yang diwajibkan baginya adalah menjaga keimanannya selamanya, tetap meyakini keislaman itu selamanya sampai dia mati, dan melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya dalam kehidupannya di dunia sampai dia mati, menjalankan apa saja yang diwajibkan. Ya, jadi saya ulang lagi, yang dimaksud dengan mukallaf itu adalah al-baligh al-aqil alladhi balaghathu da'watul Islam, yaitu orang yang baligh, berakal, dan sudah sampai kepadanya dakwatul Islam. Yang dimaksud dengan dakwatul Islam di sini adalah aslu dakwatil Islam, dasar dari dakwah Islam itu maksudnya adalah dua kalimat syahadat, yaitu sudah sampai padanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika dia mendengar dalam bahasa Arab dan dia paham itu, maka orang ini sudah mukallaf. Tapi kalau dia mendengar bahasa Arab namun dia tidak paham, maka tidak dikatakan mukallaf. Al-baligh itu yang dimaksud dengan baligh adalah jika seseorang sudah terjadi padanya satu di antara dua tanda kebalikan bagi laki-laki, atau satu di antara tiga dari tanda-tanda kebalikan bagi perempuan. Bagi laki-laki adalah sudah terjadi padanya keluar mani, mimpi basah. Jika sudah terjadi pada laki-laki hal ini pertama kali, maka berarti dia sudah baligh, dihukumi baligh. Adapun jika tidak pernah terjadi sampai dia berusia sempurna 15 tahun, ya maka ini adalah tanda yang keduanya, yaitu dengan sempurnanya usia 15 tahun Qomariyah. Adapun bagi perempuan sudah terjadi satu di antara tiga tanda-tanda kebalighan bagi perempuan, yaitu dua di antaranya yang tadi disebutkan, ditambah satu sudah pernah mengalami haid, dan usia minimal dari haid itu adalah 9 tahun. Jika ada darah yang keluar pada saat perempuan itu usianya belum 9 tahun, maka belum disebut haid. Kalau ada darah yang keluar dari farji, kemaluan perempuan, pada saat dia sudah berusia 9 tahun ke atas, maka itulah yang disebut dengan darah haid. Jadi bagi perempuan yang ada tiga, salah satu di antara tiga, yaitu keluar mani atau keluar darah haid, atau kalau tidak, maka dengan sempurna usianya 15 tahun Qomariyah. Dan jika sudah baligh kemudian berakal, artinya tidak gila, tidak hilang akalnya, karena lawan dari orang yang akil adalah orang yang berakal, adalah orang yang gila. Maka tadi disebutkan di sini

orang yang gila dari semenjak dia sebelum balik sampai dia balik masih tetap gila dan mati dalam keadaan masih gila, maka orang tersebut tidak termasuk mukallaf. Dan yang ketiga tadi sudah dijelaskan, alladzi balaghathu da'watul Islam, sudah sampai padanya, yang sudah pernah mendengar, sudah pernah mengetahui tentang dasar pokok dari dakwah Islam, yaitu dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka wajib bagi mukallaf yang mukmin atau mukallaf yang kafir, kewajiban bagi mereka dari tiga hal yang disebutkan di sini oleh Syekh itu sesuai dengan kriteria mukallafnya. Kalau dia mukallaf yang kafir, maka wajibnya adalah tiga. Yang pertama, ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk memeluk agama Islam. Yang kedua, wasubutu fihi ala dawam, yaitu tetap meyakininya selamanya, waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya. Adapun bagi mukallaf yang mukmin, maka kewajibannya hanya dua, yaitu meyakini, tetap meyakini keislamannya dan menjaga keislamannya selamanya, dan melaksanakan atau iltizam alaihi ma lazima alaihi minal ahkam, melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya. Ya, jadi meskipun di sini disebutkan tiga, tetapi yang diwajibkan bagi mukallaf itu sesuai dengan kriteria mukallafnya. Apakah dia mukallaf yang kafir atau mukallaf yang mukmin? Kalau dia mukallaf yang kafir, wajibnya tiga-tiganya yang disebutkan di sini. Adapun mukallaf yang mukmin, maka yang diwajibkan adalah dua dari tiga. Yang pertama, yang tidak wajib karena dia sudah beragama Islam. Anak kecil yang terlahir dari kedua orang tua yang Muslim, maka dia dihukumi Muslim. Ketika dia sudah balik, tidak wajib lagi untuk masuk Islam karena dia sudah mukmin, sudah Muslim. Yang diwajibkan adalah menjaga keislamannya itu, yang tetap meyakininya selamanya, dan melaksanakan segala kewajiban-kewajiban. Jika seseorang sudah mukallaf, maka wajib baginya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan jika seorang anak sudah mencapai usia baligh dalam keadaan berakal, maka wajib baginya melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebelum dia baligh, tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salatin, diangkat qalamu taklif an salat, dari tiga. Di antaranya, anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik. Dan juga wa'anil majnuni hatta yufiqa, dan dari orang yang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya menjadi orang yang waras lagi, orang yang berakal lagi. Yang ini berdasarkan hadis tersebut. Maka bagi mukallaf wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban. Adapun anak kecil yang belum balik, maka sebenarnya tidak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Akan tetapi wajib bagi orang tuanya untuk mengajari anak tersebut apa yang wajib dia ketahui, dan memerintahkan kepada anak tersebut untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, meskipun sebenarnya belum wajib baginya.